Amonai. Ketembo Sasama Haleta. Behelios so beketeila. Megidus Ketene Mahamina Duai. Imbreshe so sihila. Makai Tenusa Mahanis. Kebori attained the sea tonight.

soli etedes, etedes, etedes kebuadis, maniantong tekebensis, parasienemane. Ayei komaniza erutas tai pelisisi suamanai kedini mandizinka perendis kemil emilieto emilietona. Oh sweet spirit.